mai tua ia mga ahuma damat kai nanga ke mawehe atua ia o kai whakaue. Owe tulu tulu au ke am tōru ne. Tū mau ke whakanongonongo mai ke hatau tōru a whakahoroanga. He PME niwe ke lata ia mai whahi tapu nei. Ham tōru ka psinga nei ko Jorinda Heka kua mawehe atu ki ana no whaam tōru. Moe monuina e mga hapungpungi nei. Tō riu atau tōru ke whilewe ia ke whahi tapu kahau muturu kia.